NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Sabtu pagi, jangan cuma rebahan, mendingan enjoy men. 2 jam penuh ditemani lagu-lagu Indonesia rock di era 90-an sampai yang kekinian. Rock klasik yang bikin nostalgia sampai anthem terbaru yang bikin kepala auto manggut-manggut bareng Dani Dapa Atala alias DDA di Karisma Persada Sabtu jam 10 sampai 12 siang cuma di NBS Radio. Karisma Persada, enjoy man, karena rock Indonesia gak pernah mati.
1: NBS Radio. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: NBS 70s.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

Lagunya enak banget ya. Hai, halo, selamat pagi, apa kabar? Semoga Anda semua sehat dan tidak kurang suatu apapun. Hati kita sedang baik, tubuh kita sehat, dan rumah kita selalu dipenuhi dengan hal-hal sederhana yang membuat kita merasa dicintai. Wow, karena kadang-kadang cinta itu gak datang dalam bentuk kata-kata yang besar loh Sobat NBS. Cinta itu bisa hadir dalam sepiring nasi hangat, dalam semangkuk sup yang dibuat ketika kita sedang gak enak badan, dalam bekal yang disiapkan.

dalam, yaitu masak dengan cinta. Karena boleh jadi masakan yang kita masak hari ini bukan hanya mengenyangkan perut ya, tapi juga sedang mengisi hati. Dan siapa tahu dari dapur kecil rumah kita, kita sedang menanam sesuatu yang akan tumbuh sampai ke generasi-generasi berikutnya, ya gak? Wow. Masih banyak yang bakal kita obrolin sampai jam 12 siang nanti. Kita undang dulu nih Sun Fortune. Sore sebelum hujan.

Baskara Putra Hindia. Dan kesuksesannya ini bersama Fizz serta proyek solonya Hindia. Wah, ini keren banget ya, anak muda, perjalanan karirnya, keberhasilan musiknya, dan bagaimana karya musik yang bisa dihasilkan oleh mereka, Fizz dan Hindia Baskara Putra. Waduh, tanpa mengarang angka royalti yang tidak terverifikasi. Pokoknya gak tanggung-tanggung ya, mereka itu mendapatkan berapa miliar ya kemarin? Waduh, lupa aku, 45 miliar kalau gak salah. Hebat, hebat, hebat, hebat. Oke, selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang baru stay tune di NBS Radio. Halo juga untuk Anda yang ada di kantor. Ai, Anda dapat bekal enggak dari pasangan Anda? Atau mungkin Anda bikin sendiri di rumah buat makan siang? Ada satu hal yang juga sangat indah nih sobat NBS. Resep keluarga. Ya, resep keluarga turun-menurun. Ini sebenarnya bukan hanya kumpulan bahan dan cara masak, bukan. Resep keluarga itu adalah warisan cerita. Resep sambal dari nenek, resep opor ibu, resep kue yang selalu dibuat saat hari raya, atau bahkan masakan sederhana yang ya hanya diketahui oleh 1-2 orang di keluarga. Dan ketika resep itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, sesungguhnya kita tidak hanya mengajarkan mereka cara masak, tapi kita juga sedang mengajarkan mereka tentang akar, tentang keluarga, tentang kebersamaan, tentang rasa syukur, dan yang paling penting adalah tentang cinta. Coba bayangin, jika anak-anak kita tumbuh dengan pengalaman bahwa makanan di rumah selalu dibuat dengan perhatian dan kasih sayang, mereka akan belajar bahwa memberi makan adalah bentuk kepedulian. Mereka belajar juga bahwa keluarga adalah tempat berbagi. Mereka belajar juga bahwa ketika seseorang sedang lelah, kita bisa hadir dengan hal-hal yang begitu sederhana. Dan suatu hari nanti, ketika mereka memiliki keluarga sendiri, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama, Sobat NBS. Mereka akan masak untuk anak-anak mereka. Mereka akan menyajikan makanan sambil berkata, ayo makan, ayo makan. Lalu cinta itu kan berpindah dari kita yang masak kepada anak-anak kita. Kemudian kepada cucu-cucu kita. Dan terus menjadi sebuah kebiasaan baik yang diwariskan. Nah itulah mengapa saya percaya, sangat percaya, masakan yang dibuat dengan cinta mungkin akan habis dalam satu kali makan, tapi rasa dicintainya bisa tinggal jauh lebih lama. Wow. Aduh, ini bisa semacam refleksi ya buat Anda sobat NBS. Kita ke layar WhatsApp dulu, sudah ada yang hadir. Halo, selamat pagi menjelang siang buat Agunsya, anak Gunung Syawal. Assalamualaikum Nata Nadia. Waalaikumsalam Etar di Penumbangan Ciamis. Waktu masih ada emak, pastinya aku lebih suka makanan hasil kreasi emakku. Meskipun hanya sekedar masakan hasil kebun sendiri seadanya, paling enak yaitu ayam goreng bumbu racik buatan emak, apalagi sambalnya. Wis, itu sambalnya luar biasa sih ya. Aku yang tinggal di desa jadi tidak mengenal fast food kecuali mie instan aja. Salamnya buat semua sobat NBS. Requestnya adalah Make It On My Own dari Alison Limerick. Oke, okay, ini ya lagunya ya. Etariana, aku juga suka rindu masakan ibu aku. Jadi sedih. Kita kirim doa Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah gak ada ya. Ini dia, Alison Limerick, The Cool and Calm.

gak Sobat NBS? Melly pernah bercerita bahwa lagu ini dia buat untuk ibunya. Setelah ibunya wafat, Melly membawakan lagu Bunda dan suasananya memang sangat emosional ya, karena sebelumnya ia belum pernah menyanyikannya sejak kepergian sang ibunda. Bahkan katanya ada kisah bahwa saat Melly masih kecil, sang ibu pernah mendaftarkan Melly secara diam-diam ke sebuah perlombaan nyanyi karena melihat bakat Melly di dunia tarik suara. Jadi ada hubungan yang sangat mendalam antara dukungan seorang ibu dan perjalanan seorang anak mengejar mimpinya. Dan ini kayaknya relate banget dengan pembahasan kita pagi hari ini ya, Sobat NBS. Pernah gak sih kita menyadari bahwa masakan itu punya kemampuan untuk menyimpan kenangan? Kalau aku, sangat banyak. Ada rasa yang membuat kita langsung teringat kepada ibu, ya kan? Sobat NBS, ada satu literasi sederhana yang menarik dan pernah aku baca. Kalau nggak salah gini, aku terjemahkan ke dalam redaksi aku aja ya, tapi sebetulnya tuh panjang, tapi aku terjemahkan yang mudah aja deh. Jadi gini, anak-anak tidak hanya belajar cinta dari apa yang kita katakan, mereka juga belajar cinta dari apa yang mereka lihat setiap hari. Nah itulah, mereka akan melihat bagaimana orang tua menyiapkan makanan, bagaimana kita bertanya, sudah makan belum? Bagaimana juga kita menyisihkan bagian makanan untuk anggota keluarga yang belum pulang. Kadang-kadang, nanti jangan dihabisin ya buat kakak kalau pulang, atau buat ayah pada saat sampai rumah, jangan dihabisin ya. Ada kalimat seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat makanan kesukaan seseorang ketika dia sedang sedih, itu pun beda, akan terasa. Hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi bahasa cinta yang mereka kenali sejak kecil. Dan ketika mereka dewasa, bisa jadi mereka tidak mengingat semua nasihat yang pernah kita berikan. Tapi mereka mungkin mengingat aroma masakan rumah. Mereka mungkin juga mengingat tangan yang pernah menyuapkan makanan ke mulut kecilnya. Mereka juga mungkin mengingat suara yang berkata, "Ayo makan dulu, adem banget." Karena kenangan seperti itulah yang seringkali tinggal sangat lama di hati kita, ya enggak Sobat NBS? Makanya kamu bersyukur kalau misalkan ibu kamu masih ada, ya. Dan aku mau sapa Lucy yang request lagu Bunda. Aduh, udah pasti dong aku lebih pilih masakan ibu. Kalau beli online kan belum tentu enak, dan bikinnya juga belum tentu pakai cinta. Masakan seorang ibu itu masakannya terenak sedunia. Request Bunda. Potret, salamnya buat Tempi. Thank you buat semua aja yang lagi dengerin NBS Radio Cool and Calm. Makasih Tempi, sehat selalu ya. Sehat selalu juga buat Uci ya. Terus juga ada Joy yang sekarang lagi sibuk di kantor. Aku kasih lagu ini deh buat Joy ya, Jill Sobule di Cool and Calm.

Mas Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Karena kenangan seperti itulah Sobat NBS yang seringkali tinggal sangat lama di hati ya. Maka ketika kita masak, jangan cuma mikir, yang penting makanannya jadi. Enggak bisa gitu. Tapi sesekali, yuk kita tanamkan niat. Semoga makanan yang kita buat ini membawa kesehatan yang makan, membawa kebahagiaan, dan rasa dicintai untuk keluargaku dan semua orang yang menikmati makanan ini. Kalau aku begitu, Sobat NBS. Kalau aku membuat sesuatu, aku pasti ada doa yang aku selipkan ke dalam masakan yang aku buat atau makanan yang aku bikin. Karena rumah bukan hanya dibangun oleh dinding loh. Rumah itu dibangun oleh perhatian. Dan dapur seringkali menjadi salah satu tempat di mana perhatian itu diwujudkan. Itu prinsip aku. Kenapa kalau aku betah banget kalau disuruh di dapur? Gak tahu kenapa. Kalau di dapur tuh aku betah banget berlama-lama. Apalagi kalau di dapur itu semua bahan tersedia. Misalkan kalau aku selalu di dapur menyiapkan bahan-bahan ya untuk apapun. Ketika kalau ada tamu yang dimana kita gak sempet beli kue atau kudapan atau cemilan, kita bisa membuatnya di dapur sendiri. Waduh, enak banget kan. Halo, selamat siang Joy. Semangat ya. Ya, saya juga paling suka makanan ibu dulu. Sampai saya diajarin juga masak waktu dulu. Sampai saya bisa masak buat almarhum bapak juga. Wow. Kata bapak, kok masakan kamu sama kayak masakan ibu? Aduh, terharu.

Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment Sobat MBS. Ada satu hal yang juga menurut aku indah banget. Resep keluarga sebenarnya bukan cuma kumpulan bahan dan cara masak ya. Resep keluarga itu adalah ya seperti aku bilang tadi, warisan cerita. Iya gak sih? Iya, hari ini ketika kita kembali ke dapur, mungkin kita bisa mencoba sesuatu yang sederhana dan mengingat-ingat lagi sejarah atau cerita-cerita leluhur kita dulu. Sebelum memasak, kalau leluhur kita, aku diajarkan oleh orang tuaku, sebelum memasak kita tarik nafas bentar, terus lihat orang-orang yang akan menikmati masakan kita. Terus katakan dalam hati, aku masak bukan cuma mengenyangkan kamu, tapi aku masak karena aku menyayangi kamu. Gak perlu menu mahal Sobat MBS, gak perlu dapur yang mewah, yang sempurna, enggak. Yang dibutuhin cuman hati yang hadir. Karena kadang-kadang keluarga gak membutuhkan makanan yang luar biasa. Iya, mereka cuma membutuhkan perasaan bahwa ada seseorang yang peduli kepada mereka. Dan mungkin itulah yang membuat sebuah rumah terasa betul-betul menjadi rumah ya. Aduh, obrolannya dalam banget Nat. Iyalah, karena kita kan ngobrol-ngobrol saat sekarang ini udah sangat jarang ya, apalagi dengan orang terdekat aja di rumah malah sibuk handphone. Tapi kalau misalkan Anda ada quality time bersama dengan keluarga, handphone disimpan, terus ngobrol, wah itu enak banget. Biar gimana, sebuah keluarga itu harus romantis dong. Kalau nggak romantis gimana? Ya kita bikin romantis.

The Colossus dan Pas 88 mempersembahkan Rock and Fast episode 15 One for All. Ada Iksan Rantas, Andre Lohnes, Opi Wisrock, nikmati penampilan Boy The Colossus, Syarif Wiradinara, Alvin Bas, Andika, Fahmi Fambo. Jangan lewatkan juga Death Rock, Fai Liovin. Catat waktunya, Minggu 14 Desember 2025 di Yes Coffee and Eatery. Tiket Rp100.000 termasuk makan dan minum bisa Anda dapatkan di Boy 0822 148 4950 atau di Yes Coffee and Eatery.

0: ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
0: NBS Slow Rock.

Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental

Lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi. Jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan? Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah. Tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja. Yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya. Ya udah deh, kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendecide. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitar. Jadi, kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda. Karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah, jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah. Dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke? Okay?

0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
3: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
4: It's a jazz time.

Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NDS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Band. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku Firza. Dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Where did we come from?

0: Lounge.
1: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faris RM. Mau nostalgia dengan lagu-lagu saya? Simak NBS Radio dari Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Pas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

Kencan tidak pernah kadaluarsa. Sobat NBS, walau sudah menikah bertahun-tahun, kencan itu tetap penting. Gak harus mewah, jalan kaki sore bareng, makan bakso berdua, atau nonton drama favorit sambil ngemil. Kencan itu bukan soal tempat, tapi soal ngingetin hati bahwa sebelum jadi suami istri, kalian dulu adalah dua orang yang saling memilih.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Hear me now.
1: Ziba, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Scott.
9: I'm Bob.
10: I'm Cliff.
11: And we're the Moffats.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott from Weezer.
14: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
5: NBS Radio.
15: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
16: Any sounds.
17: Rock and love.

Wow, NBS Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Ken Hensley, ini satu lagu yang aku puter yang pertama sebagai lagu pembuka Rock and Love, dan nuansanya romantis, melankolis, dan juga penuh kenangan seseorang. Okay, hai, selamat malam Sobat NBS, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Aku baik, aku sehat, aku happy hari ini. Yang baru saja pulang dari pekerjaan, yang baru ngamen, yang mungkin juga masih di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Yang sudah sampai rumah, mungkin sekarang sudah duduk santai, menikmati makan malam bersama keluarga. Ada juga mungkin yang malam ini, hey, lagi sendiri, ditemenin sama secangkir kopi, ditemenin sama musik dari NBS, atau mungkin justru ditemenin sama pikiran-pikirannya sejak tadi siang belum selesai. Dan untuk Sobat NBS yang hari ini merasa bahagia, selamat menikmati bahagianya ya. Dan hari ini lagi lelah, semoga malam ini bisa sedikit lebih tenang. Yang lagi sedih, semoga ada sesuatu yang bisa membuat hati kembali hangat. Buat yang marah, yang kesel, mungkin kecewa sama seseorang, tarik nafas dulu. Gak semua hal harus selesai malam ini. Karena malam ini seperti biasa, saya Nata Nadia hadir menemani Anda Sobat NBS dalam Rock and Love. Setiap hari Kamis jam 7 sampai 9 malam. Dan 2 jam malam hari ini kita ngobrol ya, dengerin lagu-lagu rock yang manis, lagu-lagu rock yang punya cerita tentang cinta, tentang kehidupan, tentang hubungan antar manusia, dan tentunya juga tentang kita, tentang aku dan kamu. Karena rock itu bukan soal keras, Sobat NBS. Kadang dibalik gitar yang distorsi dan drum yang menghentak, itu ada cerita yang justru sangat lembut. Dan malam hari ini kita dengerin lagu-lagu yang sweet rock ya. Ada yang mau cerita tentang rindu? Tentang kehilangan? Tentang kecewa? Atau tentang apa ya, tetap bertahan dalam ketidaknyamanan? Dan malam ini kita akan bicara tentang satu hal yang mungkin pernah dialami oleh banyak orang, oleh Anda, oleh saya juga, yaitu ketika teman kerja ternyata miss commitment, ketika seseorang yang kita percaya justru membuat kita kecewa. Wow, seru ya. Pernah ngalamin? Kalau pernah, malam ini kita ngobrol bareng, tetap santai, tetap positif, dan yang paling penting tetap ditemani musik rock and love. Hey, halo Joy, selamat malam, apa kabar? Joy yang iya, miss commitment nih. Joy yang malam hari ini pengen dengerin

Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyman. Hai, Joy yang malam hari ini lagi ngopi sambil pasti lagi ngudut ya Joy. Awas, jangan kebanyakan. Lagi ngapain? Tadi pekerjaan udah selesai semua? Kalau misalkan sudah, waduh, lega banget ya Joy ya. Kalau belum, besok lagi. Jangan-jangan Joy masih di kantor malam hari ini. Okay. Halo, selamat malam. Apa kabar untuk laid back di Jakarta Selatan? Terima kasih yang sudah hadir di 0811-2255-359. Laid back. Selamat malam Tenata, salam sehat dan bahagia selalu buat kru dan penyiar. Izin request lagu. Lagunya tadi udah ya, katanya aku pernah manggung lagu itu.

Asik. Nanti aku puterin ya, ntar aku bacain ya. Aku soalnya mau bacain dulu satu yang udah masuk ini. Sebelum aku bacain, kita ngobrol dulu sebentar ya. Ngobrol tentang yang tadi yang aku bilang tentang miscommitment. Tadi ada yang cerita soalnya, siang tadi ada yang curhat sama aku bahwa Nat, gue begini begini begini. Oh iya. Jadi aku pikir sudah. Jadi aku bawa ke dalam tema siaran malam hari ini ya. Pernah gak sobat NBS? Jadi gini, temanku curhat cerita tentang bekerja sama dengan seseorang yang katanya miscommitment. Pernah gak? Contohnya kita sudah berusaha menjaga sebuah kerjasama sebaik mungkin. Kita datang dengan niat baik, komunikasi juga baik, menyelesaikan bagian kita, dan kita berusaha menghargai waktu dan komitmen partner kita. Karena bagi kita kan kerjasama itu bukan cuma soal pekerjaan selesai, iya kan? Tapi ada kepercayaan di dalamnya, ada rasa saling menghargai, ada komitmen. Nah, yang kemudian membuat kecewa teman aku itu adalah ketika dia sudah memberikan keseriusan yang sama, ternyata orang yang bekerja sama dengannya, dengan dia, gak berada di frekuensi yang sama. Janji yang udah disepakati tiba-tiba berubah. Deadline kelewat juga. Komunikasi menghilang. Tanggung jawab akhirnya jatuh ke satu orang. Dan yang paling melelahkan, kadang bukan pekerjaannya ya, tapi rasa kecewanya ya. Karena kita kan mikir, bukannya dari awal kita udah sepakat ya, di titik seperti ini, wajar dong kalau dia marah ya, wajar dong kalau dia kesal, wajar juga kalau mungkin merasa tidak dihargai. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat sobat NBS, kecewa itu boleh, tapi jangan sampai kekecewaan membuat kita kehilangan cara kita untuk memperlakukan orang lain lebih baik. Kita tetap aja baik, walaupun kita sakit hati. Walau ngomong gampang ya, susah loh prakteknya. Karena karakter kita itu gak seharusnya ditentukan oleh buruknya sikap orang lain kepada kita sobat NBS. Bukan ngeguruin, bukan. Tapi kita mah cari aman aja lah. Dibawa enjoy man. Kita tetap tegas tapi harus apa ya, tetap tegas tanpa harus kasar. Kita juga tetap bisa kecewa tanpa harus menyimpan dendam. Dan kita juga tetap bisa bilang,

Dan Sharon. Ini lagu yang Mbak Tik-Tik sukai malam hari ini. Dan kirim salamnya buat siapa, Mbak? Buat aku, thank you. Terima kasih ya, Mbak Tik-Tik. Sehat selalu ya. Jaga kesehatan.

to say the words. Ini satu lagu yang disuka oleh Aguncia Tariana di Panumbangan Ciamis. Hai, selamat malam. Apa kabar buat Aguncia? Moga-moga di sana katanya lagi sulit air ya. Moga-moga udah beres. Tersolusikan airnya. Mata airnya jauh gak sih? Jadi Tariana ini tinggalnya di Panumbangan Ciamis, Sobat NBS. Dan kemarin-kemarin tuh sempet sulit, sangat sulit air, gak ngucur di mana-mana. Kemudian katanya dia mencari, tapi ke mata air untuk mengambil air, yang akhirnya cuma dapat 2 ember. Dan akhirnya masyarakat di daerah sana antri ngambil ke tempat mata air tersebut. Moga-moga mata airnya terus mengalir deras ya, Tariana. Dan tetap semangat ya. Jaga kesehatan, jangan lupa. Oh, 60 meter ke tempat sumber air ya, nggak terlalu jauh lah ya. Sekarang masih kering di sana. Masih ngambil ke mata air. Terima kasih infonya ya buat Tariana. Lalu juga ada, hai, hai, apa kabar? Halo Antoraga. Antoraga, selamat malam. Aduh, ini enak banget lagunya, asik. Ini lagi bikin laporan dulu sambil dengerin NBS. Terima kasih ya buat Antoraga. Kalau mau request boleh ya, tinggal WhatsApp lagi ke 0811-22-55-359. Halo Agung Mackenzie, ini juga yang lagi bikin laporan. Aku sambil bikin tugas buat upload laporan perpanjang kontrak kerja P3K paruh waktu. Yes, semangat Gung, semangat ya. Selamat malam Mbak Nata. Hari ini hari yang menguras tenaga dan pikiran. Nah ya, mikirin Miss R yang jauh di sana. Ah, kamu mah. Dikirain tuh mikirin kerjaan. Request Robin McAuley. Okay, Teach Me How to Dream, itu lagunya. Bikin klepek-klepek. Lagunya buat Mbak Nata, selamat siaran sampai tuntas. Terima kasih, Gung. Buat teman-teman Sektor 5 Pertamanan DPKP Bandung, selamat malam. Tetap semangat semua bekerja. Tetap semangat, perjalanan kita masih panjang, spesialnya buat Miss R aja. Gung, Miss R-nya di mana sih? Sebutin kek, di kota mana gitu, daerah mana gitu. R itu kan bisa diterjemahkannya Rubianto ya kan, Rani, Rudi, Rini. Terima kasih Mbak Rata, terima kasih juga Gung. Aduh, malam hari ini aku seneng banget bisa ketemu sama teman-teman lagi ya. Mas Bambang di Parakan, piye kabari? Sehat Ji. Halo, apa kabar? Ih, suamiku udah ngemil-ngemil malam hari ini. Biasanya suami aku itu kalau malam-malam suka beli bakso tahu yang di deket sono, deket jalan raya itu. Bakso tahu pinggir jalan, tapi enak. Aku juga pernah makan, enak, deket kantornya. Oh, belum makan. Oh, makan dulu dong. Makan dulu sambil dengerin NBS Radio ya. Sambil menuntaskan segala pekerjaan, aku temenin dari sini. Masih ada lagi. Hai Rani, katanya ke Bandung. Mampir dong, mampir yuk ke NBS Radio. Halo juga, apa kabar buat siapa ini? Rika, hai Rika di Surabaya. Sampai jam 9 kak. Boleh. Kalau mau request boleh ya. Ini ada lagi laid back. Miss Commitment. Ya, kita kan lagi bahas tentang Miss Commitment Sobat NBS. Dan kata laid back di Jakarta Selatan, Miss Commitment itu sebetulnya ada yang sengaja, karena niat awalnya memang mau niat menipu. Oh, iya betul juga. Betul. Pernah aku alami itu juga.
Ada juga yang karena faktor ketidakbecusan dalam prosesnya. Nah, yes, betul. Atau kerjasama itu gagal karena atau kerjasama itu gagal total karena faktor global seperti kondisi ekonomi bangsa saat ini. Yes, itu sangat masuk akal ya. Terima kasih untuk Laid Back untuk masukannya. Ternyata nyimak juga ya tadi ngomongin tentang miscommitment. Tadi ada yang curhat tentang miscommitment. Jadi ya, aku bingung kan tadi mau ngebahas apa. Ya udah. Ngebahas tentang miscommitment kayaknya selama aku siaran beberapa bulan kebelakang ini belum pernah membahas tentang ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang kerjasama, sebenarnya ada satu kata sederhana yang menjadi fondasinya, yaitu komitmen, ya kan? Kalau sudah miscommitment, ya sudah, mau apa lagi? Halo Antoraga, salam buat semuanya ya. Hai Sobat NBS, semuanya dapat salam dari Antoraga yang sekarang lagi membuat laporan katanya malam hari ini. Oke, kita dengerin dulu lagu yang disuka sama Agung Mackenzie, Robin McCauley, Teach Me How to Dream, Dear Wagon Love. Masih bersama saya, Nathan Adia.

the Dream, the Robin Micali. NBS Radio, malam hari ini aku mau sapa buat sebentar. Banyak nih, ada yang di Brebes, hai. Lalu juga ada yang di mana lagi nih? Di Surabaya? Ada Lulu. Lulu di Pontianak. Aduh, ini kamu kemana aja? Udah lama sekali. Lama sekali ini gak muncul. Halo Udin di Ciamplas. Di Ciamplas aku lihat di sosmed itu ada yang ini ya. Tadi malam ada yang berbaku hantam. Ada Boti. Wis. Terus ada lagi siapa nih? Minta November Rain. Oke, aku puterin. Abah Imat, Mbak Im, apa kabar Abah? Ada Kin Sanubari, Agung Mikenzi, alhamdulillah Mbak. Mudah-mudahan kedepannya bisa full waktu, jadi enggak per tahun kontrak kerjanya. Yes. Semoga ya. Nanti tahun depan udah lancar segalanya. Jadi enggak diperpanjang per tahun, tapi bisa full terus. Oke, Gung, tetap semangat tapi ya. Ada Tony, hai, selamat malam Ton. Request This Is Love, Tony Banks. Oke, ntar aku cariin ya. Anto, Antoraga, semangat ya. Kita dengerin lagu dulu ya.

Paling seneng penyiar kalau ada yang request lagunya panjang, karena bisa santai. November Rain, terima kasih yang udah request lagu ini ya. Halo, selamat malam buat Brebes, ada Abah Imat. Abah Imat yang malam hari ini mau dengerin satu lagu. Aku bacain dulu ya WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenata, hai. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Sehat dan bahagia selalu juga buat Mbak Im di Brebes bersama keluarga ya. Mbak Im request lagunya To Be With You from Mr. Big. Salamnya buat Tenata duluan, thank you. Dan salam-salamnya buat semua sobat NBS. Terima kasih, atur thank you. Gimana di Brebes? Bawang merah masih panennya banyak? Apakah kemarau jadi enggak? Tapi kalau kemarau tuh malah bawang merah tuh bagus ya, Baim. Apa kabar juga telur asin di sana? Terima kasih ya kirimannya ya. Modus. Baim sehat selalu ya. Aku cek lagi nih, siapa tahu ada yang belum. Tuh kan, ada yang tenggelam nih. Hai Ton, Ton. Lagunya gak ada di playlist lagu itu, ntar aku ganti gak apa-apa ya Ton ya. Sehat selalu Ton. Oke. Siap, nanti aku puterin juga lagunya. Malam hari ini kan kita lagi ngobrolin tentang miss commitment ya Sobat NBS. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita kerjasama, ada satu hal yang menjadi fondasi adalah komitmen. Komitmen itu kan bukan sekedar cuma bilang, ya saya sanggup. Enggak. Komitmen itu kesediaan untuk bertanggung jawab setelah kita mengatakan sanggup. Ya, karena mengatakan iya itu memang gampang. Yang gak mudah itu adalah menjalankan si iyanya tersebut ketika situasinya mulai gak nyaman. Misalkan kita udah janji nih menyelesaikan sesuatu hari Jumat, ternyata Kamis malam pekerjaan kita belum selesai. Nah, disitulah komitmen diuji. Bukan berarti kita gak boleh mengalami kesulitan. Ya, ya semua manusia bisa lupa, bisa sakit, bisa punya masalah, bisa mengalami keadaan yang tidak terduga. Tapi ketika ada kendala, yang paling penting adalah komunikasi. Sampaiin, jangan ngilang, jangan membiarkan orang lain menebak-nebak. Karena seringkali yang membuat orang kecewa itu bukan cuma keterlambatan kok, tapi ketidakjelasan. Ya, jadi kalau Sobat NBS sedang bekerja sama dengan seseorang, jangan takut untuk membuat ekspektasi yang jelas. Siapa yang ngelakuin? Kapan selesainya? Gimana cara komunikasinya? Dan kalau ada masalah, gimana menyelesaikannya? Ini bukan soal terlalu formal, hey. Ini soal menghargai satu sama lain. Dan kalau suatu hari kita berada di posisi yang mengecewakan orang lain, jangan gengsi untuk mengakui ya. Kadang partner itu ada yang gengsi buat ngakuin. Maaf ya, saya miss gitu. Kan cukup kayak begitu. Kalimat sederhana, tapi itu bisa menyelamatkan banyak hubungan ya. Oke, Sobat NBS. Hai, Lucia Marsari, apa kabar malam hari ini? Baru muncul. Kita dengerin satu lagu yang direquest sama Brebes Abah Imat dulu ya. Ini dia, masih di Rock and Love.

Semakin malam sudah semakin panas tapi semakin nyaman. Karena lagu-lagu yang di request juga lagunya makin asik, ya kan? Yang lagi dengerin sambil perjalanan pulang, hati-hati di jalan, semoga perjalanannya lancar. Jangan lupa safety belt untuk Anda yang pakai mobil. Tapi kalau untuk Anda yang naik motor, pakai headset boleh, tapi jangan terlalu keras. Nanti kalau ada yang klakson gak denger. Yang sudah di rumah, semoga malam ini rumahnya penuh dengan suasana yang hangat ya. Dan yang sedang kumpul bersama keluarga, nikmatin obrolannya. HP-nya simpen dulu. Kalau sambil dengerin NBS gak apa-apa ya, tapi jangan ngutak-ngatik HP terus. Terus yang lagi menikmati waktu sendiri juga, it's okay. Kadang kita memang membutuhkan malam untuk bertemu dengan diri sendiri ya. Buat sobat NBS yang hari ini lagi kesel sama seseorang, hayo ngaku. Aku mau bilang satu hal sih, gak semua orang yang mengecewakan kita itu harus kita benci. Ada orang yang datang untuk kerjasama dengan kita kemudian pergi. Kemudian ada orang yang hanya sebentar aja menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Ada juga yang ternyata hadir untuk mengajarkan sesuatu, menambah ilmu kepada kita. Tentang batas mungkin, tentang ketegasan, tentang memilih siapa yang pantas mendapatkan kepercayaan lebih besar dari kita. Karena ternyata salah satu pelajaran yang paling mahal dalam hidup adalah belajar bahwa gak semua orang bisa kita perlakukan dengan standar komitmen yang sama seperti kita memperlakukan diri sendiri, ya kan? Dan itu gak apa-apa, bukan berarti kita harus menjadi orang yang penuh curiga, enggak. Tetap aja percaya, tetap baik, tapi jangan lupa, percaya juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Hai Ton, malam hari ini aku mau kasih satu lagu ini buat Tony ya, Janis Throwing It All The Way, di Rock and Love.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio. NBS Radio.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Selamat malam penyiar kesayangan. Hai Lucy, requestnya Michael Bolton, Said I Love You Berolai. Terima kasih Tempi, terima kasih juga buat Uci yang suka dengan House of the Rising Sun tadi udah. Lalu hai, apa kabar juga buat Mas Bambang Sukirno di Parakan. Sehat selalu ya. Minta lagu Modern Gang. Ini lagu barat Mas, untuk pengantar tidur malam ini. Matur nuwun Ji. Mas ganti lagu barat ya. Lalu ada Pak Sony Arianto Kurniawan. Pak Son, selamat malam. Salam hormat dari Bandung ya. Terima kasih sudah request. Lagunya barat Pak. Lalu aku mau sapa lagi nih buat Kin Sanubari. Kin Sanubari di Bandung Utara. Utara sekali hadir. Selamat malam Tenata Nadia, penyiar pujaan sepanjang masa. Juga Joy di Jalan Jurang, pendengar setia acara Rock and Love dari sejak dulu. Mbak Tik-Tik, Kang Oki Sefu Harahap, Kang Oki Rosgana, Etariana, Bin Agunsyah, Tony Bang, Abah Imat, Udin, dan Sobat NBS dimanapun berada. Kin request tembangnya Elton John yang Candle in the Wind. Aku pilihin yang akustik ya, biar gak bosen. Yang diciptakan khusus untuk mengiringi kepergian Lady Diana awal September 97, 29 tahun silam. Yes, selamat jalan Lady Di, putri dari negeri dongeng. Hanupis teliran liren tena-tena dia. Okay. Ada lagi ini aku cek satu-satu WhatsApp-nya. Hadir Mas Sony. Ini dapat salam dari Pak Ibnu Rubianto. All day, hi, all day di Cikarang City. Assalamualaikum NBS, waalaikumsalam Cikarang. Wilujeng wayah begini, wilujeng leleson buat yang baru pulang kerja, khususnya si gue. Wah, temanya si gue banget ini mah, tentang miskomitmen ya. Harusnya kerjaan kelar dengan cuma lembur 2 jam, tapi gara-gara satu dan banyak hal yang bisa bikin aral subaha, mau gak mau harus lembur 3 jam. Tapi ya sudahlah, alhamdulillah rengse juga akhirnya. Wow, hebat ya, tepuk tangan. Semangat ya, semangat ya all day. Requestnya dari Green Day yang Zuzi Chapstick ya teh. Liriknya dan lagunya bikin kangen sama suasana di kampung halaman yang sudah banyak berubah tapi vibe-nya tetap ngangenin. Kirimnya buat semua sobat NBS dimanapun berada, khususnya buat Tenata aja yang lagi tugas. Hanupis, Hanupis juga buat all day. Apalagi lirik opening lagunya Will I Ever See Your Face Again, not just photo from an Instagram. Buat yang lagi merantau terus pulkam, bagian opening lirik ini tuh nyes banget. Waduh, aku ini malah belum denger loh. Odey, terima kasih ya udah request lagu ini. Iya, di bank lagunya gak ada. Terima kasih ya, aku pasti suka. Untuk Mas Bambang, lagunya diganti ya. Diganti aja sama apa kek yang barat gitu. Elton John. Kang Kin lagunya ya.

Candle in the Wind, Elton John, yang disuka oleh Kim Sanubari. Kita ngobrol lagi yuk, kita lanjutin lagi. Oke, selamat, hati-hati di jalan ya. Ini suamiku mau jalan pulang, nanti dengerin di mobil. Sip, nanti aku temenin ya. Udin, hai, selamat malam, hadir, nitip request Thunder yang In a Broken Dream. Oke, okay. Lagunya ya. Semua disimpan di Telegram ya. Iya, ya, yang Facebook ini dulu ada kan ya, kamu juga kan dulu sering request, tapi karena sempat ribuan lagu hilang, jadi harus satu-satu lagi kita save. Yang Thunder kebetulan ada. Tunggu ya. Sehat selalu ya Udin bersama anak-anak. Odey, lagunya sabar ya. Lagunya sabar. Odey sabar ya lagunya gitu ya. Maksudnya. Aku cek lagi WhatsApp yang hadir. Oh, Fakir Fatih. Hai, selamat malam. Hadir. Cek lagu. Udah beres semuanya. Sobat NBS, ada, ini kan kita lagi ngobrolin tentang apa ya, tentang miscommitment, kemudian kecewa yang selanjutnya berubah jadi marah. Ada Sobat NBS satu fase setelah kecewa, yaitu marah ya. Dan sebenarnya marah itu manusiawi kok. Ketika kita merasa waktu kita tidak dihargai, tenaga kita tidak dihargai, atau bahkan kepercayaan kita disia-siakan, so pasti ada rasa ingin mengatakan banyak hal gitu kan. Tapi coba deh, malam hari ini kita belajar satu hal. Gak semua kemarahan harus langsung diucapkan. Kadang kita membutuhkan jeda. Karena ketika emosi sedang tinggi, kita seringkali tidak sedang mencari solusi, tapi kita sedang mencari pelampiasan. Dan ada dua hal itu berbeda. Kalau lagi marah, beri waktu kepada diri sendiri, tenangin kepala. Setelah itu baru ngomong. Bicarakan masalahnya, bukan menyerang pribadinya, ya. Kan kita udah sepakat seperti ini, tapi ternyata pelaksanaannya berbeda. Aku pengen kita memperbaiki cara komunikasi kita ke depannya. Nah, kalimat seperti itu kan mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi jauh lebih produktif dibandingkan kamu memang dari dulu gak bisa dipercaya. Waduh. Dengan marah-marah sambil tangan di pinggang. Kamu ya, memang.

0: dari dulu gak bisa dipercaya.
1: Karena ketika kita menyerang pribadi seseorang, masalah menjadi semakin panjang, Sobat NBS. Tapi ketika kita membicarakan perilakunya, masih ada ruang untuk memperbaiki. Nah, kalau malam ini Sobat NBS lagi marah, gak perlu buru-buru balas pesan yang masuk. Ya, gak perlu buru-buru membuat keputusan. Tenangin hati aja dulu. Besok ketika kepala udah dingin, kita akan melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda juga. Ya, setuju ya, kalau lagi marah udah tenangin dulu. Tenangin dulu. Oh ya, all day mau kirim sapanya buat si Akang Gondrings. Emang masih gondring sekarang? Kang Al Fakir Fatih. Oke, siap. Buat Fatih, buat Gun, buat Gunawan, ini dapat salam nih dari All Day di Cikarang City. Ini lagunya ya. Kita dengerin Green Day, Zuzi, Chapstick. Masih di Ruangan Love, masih bersama saya, Nathan Arya, sampai jam 9 malam nanti.

Asik banget lagunya, Sobat MBS. Pernah gak ada seseorang yang dulu begitu dekat dalam perjalanan kita, tapi akhirnya harus kita lepaskan? Bukan karena kita membenci mereka, tapi kadang justru karena kita sadar, ya, gak semua orang memang ditakdirkan untuk tinggal sampai akhir perjalanan hidup kita. Ada yang hadir untuk menemani satu fase, memberikan cerita, memberikan pelajaran, lalu kemudian pergi. Dan mungkin seperti yang terasa dalam lagu Green Day yang barusan, aduh, yang terasa bukan lagi kemarahan, tapi kenangan. Suzy Chapstick, ih keren banget. Ini lagunya luar biasa loh. Baru pertama kali ada. Baru pertama kali ada yang request, dan itu All Day. Dan aku baru memahami, ternyata, ih, ini keren banget ya, terima kasih ya Yi. Dan will I ever see your face again? Not just photo from an Instagram. Jadi ya, kalau misalkan ketemu lagi, gak cuma di Instagram doang. Karena kan kita kalau ngelihat orang, pencitraan-pencitraan temen gitu kan, biasanya gak ketemu, ya ketemunya di Instagram doang, ya gak Yi? Aduh, terima kasih ya sudah mengenalkan lagu itu ke aku. Jadi ya pokoknya catatan menariknya lagu Suzy Chapstick ini apa ya? Yang lebih penting adalah figur kenangan yang menjadi simbol seseorang dari masa lalu dan rasa kehilangan yang menyertai hidupnya. Itulah ceritanya. Ya. Oh, bener. Ya, maknanya dalam banget, Yi. Thank you banget. Pasti nyenyak tidur deh all day malam hari ini. Halo Ocin di Melbourne. Apa kabar Ocin? Maaf baru buka handphone, baru beres. Oh. Pasti capek ya, Sin. Tapi tetap semangat ya. Baru dengerin nih. Selamat datang di Rock and Love Ocin di Melbourne. Moga-moga Ocin selalu semangat, Ocin juga wanita tegar dan selalu dirindukan oleh yang di Bandung, oleh suami dan anak-anak. Sehat selalu ya Ocin. Lalu ada Abah Iwan Lepet. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tetehku yang cantik dan baik hati, selamat malam. Waalaikumsalam, Abah Iwan yang ganteng dan baik hati, selamat malam. Request ah Angie dari Rolling Stones atau Yellow Ledbetter dari Pearl Jam. Salamnya buat Sobat NBS sedunia. Sehat salawasna. Alright. Aku lagi ingat bibiku yang baik hati yang telah meninggalkanku kemarin. Innalillahi. Turut berduka cita ya Abah. Semoga diterima di sisi Allah husnul khotimah. Abah, turut berduka cita ya. Aku baru tahu, maaf. Terima kasih teteku. Radio NBS jaya selalu di udara Indonesia dan dunia. Oke, Ocin, terima kasih juga. Salam rindu dari Indonesia ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Malam hari ini lagu yang disuka oleh Udin. Ini lagu Thunder in a Broken Dream. Ini lagu yang sempat saya suka juga beberapa puluh tahun ke belakang. Lagunya asik. Kita dengerin ya. Masih di Rock and Love sampai jam 9 dan tinggal 15 menit lagi kita bareng-bareng. Lumayan, cukup banyak waktu lah.

Coy Man. Malam hari ini satu lagu yang disuka oleh Aba Iwan Lepet, Rolling Tunes Angie. Asik banget ya, malam-malam gini dengerin lagu Angie. Dan aku mau sapa Oshin. Bagus banget jernih suara NBS di sini, di Perth, di Oshin ini di Perth, di Australia. Dan aku tadi tanya, dengerinnya lewat apa? Oh, lewat aplikasi. Asik, gak pernah dihapus ya dong. Kemanapun NBS selalu ada di handphone, selalu ada di hati. Mana webnya? Oke, ini aku ketik ya, www.nbsradio.id. Jadi kalau seandainya Sobat NBS mendengarkan NBS di web, di web radio, kalau misalkan ada lagu yang ada klipnya, Anda bisa nonton. Oh iya, betul-betul yang itu. Berarti yang jadul banget ya. Waduh, itu abadi banget. Kin Sanobari juga suka banget nih yang ini. Oke, selamat malam Oshin di Perth. Dan juga selamat malam untuk... ini enggak ada namanya nih, 08... aku bacain 4 angka di belakangnya, 7393. Yes, Oshin abadi ya. Iya, harus abadi dong. Sobat NBS, ada kalanya kita sudah bicara baik-baik, sudah memberikan kesempatan kepada rekan kerja atau partner kita, dan sudah menjelaskan, sudah mengingatkan, tapi tetap gak ada perubahan, bahkan semakin menjadi. Dan di titik itu mungkin yang perlu kita lakukan bukan lagi memaksa dia berubah, tapi kita mungkin harus menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita cuma bisa mengontrol gimana kita meresponnya. Kalau memang kita harus tinggal, ya udah tinggalin, kita mundur. Dan kalau seseorang memilih tidak menghargai komitmen, ya udah itu adalah pilihannya. Kalau seseorang memilih mengingkari kesepakatan, itu juga tanggung jawabnya. Dan tugas kita memastikan bahwa kita tidak ikut kehilangan jati diri sendiri, tidak kehilangan diri sendiri karena perilaku mereka ya. Kalau memang harus mengakhiri kerjasama, ya udah lakukan dengan baik. Gak perlu ribut, kemudian juga gak perlu kita memaki-maki, cukup aja bilang sepertinya kerjasama kita udah gak cocok lagi. Terima kasih untuk progres yang udah kita jalani bersama. Semoga kedepannya kita sama-sama menemukan jalan yang lebih baik. Udah gitu aja, selesai. Kadang penutupan yang paling dewasa tidak membutuhkan banyak kata. Karena kita gak selalu membutuhkan orang lain untuk mengakui bahwa mereka telah menyakiti kita. Ya, mereka pasti gak mungkin minta maaf. Gengsi dong. Kita cuma perlu tahu bahwa kita sudah melakukan bagian kita sebaik mungkin. Yah. Aduh, panjang lebar nih ngobrolin tentang miscommitment. Sampai tadi ada beberapa juga yang masuk ya. Terima kasih sudah memberikan respon yang luar biasa. Tapi Sobat NBS, ada satu prinsip yang aku suka sekali, adalah biarkan alam yang membalas. Bukan berarti kita berharap orang lain mendapatkan kesulitan, bukan. Maksudnya adalah kita gak perlu sibuk membalas setiap kekecewaan. Kita gak perlu membuat orang lain merasakan sakit yang sama cuma karena kita pernah disakiti, bukan. Ya kan? Karena setiap tindakan kan ada konsekuensi. Orang yang gak menjaga kepercayaan, satu hari mungkin akan kehilangan kepercayaan juga. Orang yang gak menghargai komitmen, mungkin satu hari akan bekerja dengan orang yang juga tidak menghargai komitmennya. Nah, itulah kehidupan. Kita gak perlu jadi hakim buat semua hal. Ya, yang penting ya udah kita mau baik aja lah sama orang. Kalau aku sudah bilang iya, aku akan berusaha menepatinya kalau itu aku. Karena apa ya?
reputasi itu kan dibangun bukan dari apa yang kita katakan tentang diri kita, tapi reputasi itu kan dibangun dari apa yang orang lain nilai kita, ya, orang lain rasakan ketika bekerja sama dengan kita. Jadi kalau hari ini ada yang mengecewakan Sobat NBS, gak perlu balas, biarin aja alam yang membalas. Kita cukup membalasnya dengan menjadi lebih baik aja. Udah gitu aja. Yang penting kita gak usah jadi kesel juga, ya. Kesel, iya boleh. Tapi kita gak boleh ngebales, itu aja lah. Kita dengar lagu ini dulu yuk, biar seger malam hari ini. Baron 5. Ini satu lagu yang aku bingkisin buat suami ketercinta, Ibnu Rubianto yang lagi di jalan, ya. Hati-hati di jalan, ya.

malam hari ini udah ada yang ketiduran. Ketiduran lagi. Jangan tidur dulu dong. Ini Rock and Love masih ada. Dan mungkin malam ini ada yang dengerin sambil tersenyum karena merasa, wah, ini mah gue banget temanya. Kayak tadi all day, temanya gue banget. Gak apa-apa, berarti Sobat NBS gak sendirian. Dalam kehidupan, kita kan ketemu sama banyak orang. Ada yang cocok sama kita, atau berbeda. Ada yang bisa dipercaya dan enggak. Ada yang datang bawa kebahagiaan, ada juga yang bawa pelajaran. Dan semuanya itu punya tempat masing-masing dalam perjalanan hidup kita. Jadi jangan biarin satu orang yang mengecewakan bikin kita mikir bahwa semua orang sama. Jangan biarin juga satu kerjasama yang gagal bikin kita takut untuk kerjasama lagi. Jangan kapok. Terus juga jangan pernah membiarkan satu pengalaman buruk jadi membuat kita jadi apa ya, gak percaya lagi sama siapapun. Adalah orang yang seperti itu, tetap aja percaya, tetap terbuka, tetap bijaksana, tapi lebih hati-hati, waspada. Nah, kalau hari ini kita kecewa, mungkin besok kita akan mengerti kenapa pengalaman itu harus terjadi ya. Mungkin supaya kita lebih pintar, supaya kita lebih belajar membuat batas. Mungkin supaya kita juga lebih menghargai orang-orang yang benar-benar menjaga komitmen. Atau mungkin supaya kita belajar satu hal, apa ya, gini, gak semua yang kita kehilangan adalah kerugian, paham gak sih? Jadi yang kita sudah keluarkan dan hilang, memang itu rugi, tapi tidak semua yang kita kehilangan adalah kerugian gitu. Jadi kadang-kadang kehilangan adalah cara hidup memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik, yang baru. Gitulah. Bingung gak sih kalimat aku? Ngejelasinnya gimana sih? Pokoknya gitulah ya. Kehilangan bukan berarti kerugian gitu aja. Tapi kehilangan adalah cara untuk memberi ruang buat kita ke arah yang lebih baik. Nah, gitu kali ya. Lebih bisa dimengerti ya. Aduh, gak kerasa nih udah 2 jam kebersamaan kita di Rock and Love. Aduh, terima kasih sekali. Banyak banget ini yang request dan juga sudah memberikan apa ya, pendapat-pendapat. Udah berinteraksi juga malam ini. Dan ini udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum aku pamit, aku kasih satu lagu dulu ini buat Anda. Setelah itu aku pamit ya. Ini lagunya seger banget.

Tadi yang dengerin Wherever You Will Go, ini ada yang ke STST nih. Ada yang ke suat-suat, mengingatkan sama seseorang yang pernah lewat di cerita kehidupan si gue. Oh ya, tapi emang lagunya, liriknya dalam banget ya. Ini sudah jam 21 lewat 12 menit. Kalau yang udah ngantuk, sebentar lagi ya. Kalau aku udah pamit, baru boleh tidur. Ini aku mau kasih satu lagu lagi nih. Tadi buat Aba Iwan Lebet dan juga buat Ode. Ode, ada kenangan sama lagu ini? Dengan intronya aja udah wow. Full Jam, Yellow Light Better. Habis ini aku pamit ya, beneran.

Kalau lagu ini mah pas pertama kenal sama si Akang Gondrings di dunia maya, bukan di dunia Ariel. Walaupun sebenarnya masih kayak itu goib sampai sekarang, soalnya belum pernah ketemu langsung. Oh iya, aslinya kamu belum pernah ketemu sama Fatih. Aduh, kita juga belum pernah ketemu ya all day. Ntar satu saat ya kita ketemuan. Aba Iwan, moga-moga nyanyak lagunya udah diputerin. Yang suka dengan Better Man, Robbie Williams, ditungguin ya. Jangan ketiduran lagi. Ntar aku puterin.

kalau dipotong ujungnya. Soalnya enak kan. Kalau misalkan dipotong kayak nggak tuntas dengerin Yellow Ledbetter. Aku pamit ya dari Rock and Love. Tapi nanti kedepannya kalau misalkan aku mau lanjutin beberapa menit lagi, nanti simak aja terus NBS Radio ya. Oke sobat NBS, terima kasih ya buat malam ini sudah menemani aku dari jam 7 sampai jam 9. Buat Anda yang tadi dari perjalanan pulang, kemudian dari rumah juga, dari ruang keluarga, dari kamar, dari tempat kerja, atau mungkin sambil menikmati kopi dan membiarkan lagu-lagu dari NBS Radio berbicara untuk kita ya. Malam ini kita udah ngobrol tentang kecewa, tentang temen kerjasama yang tidak menepati komitmen, tentang rasa kesal ketika kepercayaan yang kita kasih ternyata aduh gak dijaga. Dan mungkin di antara sobat NBS ada yang lagi mengalami hal yang sama. Ini ada yang bilang mati. Enggak kok, aman. Aku jawab dulu, aman kok. Enggak kan enggak mati ya sobat NBS ya. Aman kok di sini. Udah dicek aman. Oke, lanjut lagi. Malam ini kan kita lagi ngobrolin tentang miscommitment, tentang kecewa juga tadi. Tentang apa ya? Tentang teman kerjasama yang tidak menepati kerjasama, tentang rasa kesal ketika kepercayaan yang kita kasih ternyata gak dijaga. Itu tadi panjang lebar kita ngobrol. Dan mungkin diantara sobat NBS ada yang lagi mengalami hal yang sama. Kalau ya, aku cuma mau bilang gak apa-apa kalau malam ini kamu masih kecewa. Gak perlu memaksakan diri untuk langsung baik-baik aja, tapi jangan terlalu lama juga tinggal di dalam rasa kecewa. Ambil pelajarannya, perbaiki batasnya, jaga juga hati kita, dan setelah itu lanjutkan perjalanan kita. Karena hidup terlalu panjang kalau hanya kita habiskan untuk memikirkan siapa yang mengecewakan kita. Ada orang-orang baik yang masih menunggu untuk kita temui. Ada kesempatan-kesempatan baru, ada cerita-cerita yang akan kita jalani ke depan. Dan untuk mereka yang pernah membuat kita kecewa, gak perlu dibales, gak perlu dikejar, gak perlu kita sibuk membuktikan bahwa kita lebih baik. Biarkan alam yang membalas. Udah, cukup kita terus berjalan, terus kerja dengan baik, tetap menjadi manusia yang memegang kata-katanya. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan siapa yang pernah mengecewakan kita, tetapi siapa kita setelah melewati kekecewaan itu. Okay, sobat NBS, setuju ya? Kalau malam ini ada satu hal yang aku ingin titipkan sebelum kita berpisah, ada simak baik-baik ya. Jangan biarkan perlakuan buruk orang lain mengubah kita menjadi orang yang bukan diri kita. Tetap baik, kita tetap tegas, tetap punya hati, karena orang yang kehilangan kita belum tentu sadar nilainya kita hari ini. Tapi waktu selalu punya cara untuk menunjukkan apa yang pernah mereka sia-siakan ya. Saya Nata Nadia, pamit dari Rock and Love malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi 2 jam yang hangat bersama Nata Nadia. Ada yang masuk lagi nih, WhatsApp. Sedikit pelampiasan kekesalan dan kekecewaan tadi sore, ingin ku berkata kasar. Iya. Iyalah, orang yang dikecewain pasti pengen ngomong kasar gitu. Terima kasih ya sudah berbagi. Sampai bertemu lagi Kamis depan jam 7 sampai 9 malam. Tetap simak lagu-lagu yang punya cerita. Tetap dengarkan dengan hati, tetap beri ruang untuk hati. Dan kalau malam ini perjalanan pulang sobat NBS masih panjang, semoga jalannya lancar ya. Hati kamu juga tenang sampai di rumah dengan selamat.
Saya Nata Nadia dan Rock and Love pamit undur diri ya. Jangan lupa, kamu tidak sendirian. Ada NBS, ada teman-teman, ada juga banyak orang-orang yang menyayangi kamu. Habis ini aku muncul lagi gak ya?

live dari studio 1. Aku jadi pengen ketawa. Lihat, aduh, Osin. Ngebaca WhatsApp-nya Osin. Aduh, kayak inget apa gitu. Iya ya. Moga-moga terhibur ya Osin ya. Iya bener. Ode, Ardito Pramono. Oke, nanti gue cariin ya. Kamu kirim nih. Kirimin lagi Ode. Karena ini kan baru ganti apa ya, ganti perangkat, jadi ada beberapa yang belum dipindahin ke sini. Ode, kalau ada dikirim ya.

0: Hari ini aku mengalami kejadian kecil yang sebenarnya sederhana banget Sobat NBS, tapi entah kenapa sampai sekarang masih aja kepikiran. Tadi itu aku sempat ketemu sama seseorang yang udah cukup lama gak ketemu. Awalnya sih biasa aja, ngobrol bentar, tanya kabar, cerita tentang kesibukan masing-masing. Tapi ada satu kalimat yang dia bilang dan ternyata cukup membekas. Dia bilang, "Sekarang saya sedang belajar menikmati hal-hal kecil," katanya gitu. Oh ya, jadi aku kan mikir, mungkin selama ini kita tuh memang terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar kali ya Sobat NBS. Mengejar target, pekerjaan, pokoknya sesuatu yang belum tentu juga bikin kita benar-benar happy. Padahal hari ini tuh mungkin ada kopi yang rasanya enak, ada makanan yang kita sukai, ada pesan dari seseorang yang buat kita tersenyum. Ya pokoknya sesederhana itulah, malam ini kita masih bisa duduk dengan tenang dan dengerin musik. Dan ternyata hal-hal kecil seperti itu layak untuk disyukuri. Seperti Oshin sekarang kan sudah rebahan, udah menikmati lagu. Sementara tadi siang, dari pagi sampai malam tadi, aduh kayaknya kerjaan tuh gak habis-habis. Tapi akhirnya kan selalu ada selesainya. Akhirnya selesai dan sekarang udah waktunya Oshin untuk istirahat ya. Jadi kalau hari ini Sobat NBS merasa harinya biasa saja juga, mungkin sebenarnya ada banyak hal yang terjadi hari ini, cuma karena terlalu fokus mengejar sesuatu jadi semua terasa biasa-biasa aja. Ya itu dia, hanya saja kita terlalu sibuk untuk menyadari ya, menyadari hal-hal yang sebetulnya banyak yang bisa kita syukuri. Nah, malam ini kita nikmati salah satunya aja. Apa coba? Ya udah, dengerin musik. Ada saya, Nata Nadia, masih menemani Sobat NBS sambil kita dengerin satu lagu dari Hindia. Ini liriknya bagus banget loh, dengerin ya.
1: Selama ini

beberapa hari lalu di Bandung, Hindia ini buat konser intimate ya di Nerd di Bandung. Luar biasa. Semua pengunjung, semua penonton konser intimate itu nyanyi. Sampai lagu ini nih banyak yang nangis si penontonnya. Dan semua nyanyi sampai suara si Baskaranya tuh gak kedengeran. Aduh, sampai terharu. Membasuh ini judulnya. Okay, kita lanjut lagi ya. Halo, selamat malam untuk All Day di Cikarang City. Ada lagu Ardito Pramono yang Secrets of Ours yang relate sama yang Tenata sampaikan tadi. Oh ya, kalau yang lagi kesel, lagi rungsing, binjang head, lirik di bagian ref lagunya relate banget. Take it easy for a little while, you know everything good so far. Coba kita dengerin sama-sama. Ini kata Ode. Relate banget sama yang kita bahas tadi, Ardito Pramono. Wah.

Media Live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Ode masih dengerin MBS kan? Karena aku mau kasih satu lagu buat kamu, Ki. Lagu penutup. Untuk Anda semua, Sobat MBS yang saat ini masih terus setia di MBS Radio, terima kasih. Dan ini udah waktunya aku untuk pamit dari samping Anda, ya. Selamat istirahat buat Anda semua. Dan yang pasti besok hari apa sih? Hari Jumat ya. Kita ketemu di Indonesia kemarin dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jadi buat Anda yang saat ini masih ada beberapa pengen diputerin lagu Indonesia, tadi ada beberapa yang gak bisa aku puterin. Besok aja kita ketemu ya. Asin, selamat istirahat sayang ya. Selamat istirahat, jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa dulu Yasin ya. Kita ketemu lagi besok di Indonesia kemarin. Terima kasih Ode. Terima kasih juga untuk semua Sobat NBS. Aku pamit ya. Jangan lupa besok kita ketemu lagi di Indonesia kemarin jam 6 sore sampai jam 9 malam ya. Gak usah banyak gaya, yang penting bahagia. Di bawah Enjoyment. Ini lagu buat kamu ya. Goodbye now.

Halo, saya Richard Mutu dari Pasben. Hey, jangan lupa terus stay tune di NBS Radio 24 jam non-stop. Radio online streaming. Dan radionya spesial karena lagu-lagunya anti-mainstream. So, kamu mungkin bisa dengerin lagu-lagu Pasben di sini atau request di sini ya. Oh ya, salam juga buat paser-paser yang sedang menikmati NBS Radio 24 jam non-stop streaming radio. Say what you want. NBS Radio.

0: fakta-fakta dunia.
1: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
2: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
3: NBS, Britpop.

0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50 ribu penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
3: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
4: It's a jazz time.

Kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan, tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NDS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku Firza. Dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Where did we come from?

0: Sounds.
1: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faris RM. Mau nostalgia dengan lagu-lagu saya? Simak NBS Radio dari Indonesia untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any sounds.

Kencan tidak pernah kadaluarsa. Sobat NBS, walau sudah menikah bertahun-tahun, kencan itu tetap penting. Nggak harus mewah, jalan kaki sore bareng, makan bakso berdua, atau nonton drama favorit sambil ngemil. Kencan itu bukan soal tempat, tapi soal ngingetin hati bahwa sebelum jadi suami istri, kalian dulu adalah dua orang yang saling memilih.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
3: Ziva, Bruno, Yamo.
4: The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
19: Any sounds?
20: Oh, kami sayap lepas. Saya Yoy. Menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus, sayap lepas.
21: Saya Mason. Menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
22: Saya Jeremy. Menurut saya NBS itu nongkrong bersama sayap lepas.
20: Bagi kami, mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.
1: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat SBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat SBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Any sounds. Any sounds.

0: tell me. MBS Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Halo, gue Kong Bong dari General Maya. Kalau denger lagu di NBS nih ya, lo berasa enjoy merdeka kan? Lo bisa slow lagi yang di sini, ya kan? Ya kan? Bisa merdeka tanpa syarat gitu. Oke?
4: Slow lo, geng.

0: NBS Radio.
1: Betul, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: di
1: Cabita.
0: Aku Indrani. Kalau misalnya lu lihat huruf NBS, berarti lu bogana soleh.
2: Kalau lihat huruf NBS, jadi masih bungkus sudah.
3: Kalau lihat NBS, nanti dia sarah ya kan udah makan.
4: Kalau lihat NBS, jadi penting bisa santai. Kalau lihat NBS.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
1: NBS Radio.